Chica, cikgu lewat takut ni, angga tu pun angga kau murat tu. Kita murang isi mua, kita koyu kimi. Ada koyu hai mua, yo tak cukup kalu katua. Ape, ape, ape. Aha kau tak tak cukup jatuh orang yo temat. Tak itu tak cukup ni tu, kapar kalu cahaya itu. Ah, tak itu, mmmm, halu temat cahaya itu. Tayo kakamoy ni tinay Pei huwong naman Pei tirang itaw turun ako sa finlo ato Tudang mamaway Kumato kontratangot Tao hipo piye Tiyan ito kamoy ni tinay